pesko kita blight itu dohle do means la khiri bhari kriya la somide sobse dorkar bimar ekta ase itu bimar ulabra khiri bhari kriya manuhan noksan bi beshi pae itu bimar do hole do fungus ekta pesko kita fasciolarum itu bra ulaide aru itu do sobse beshi bhag to hole do french bean aru lap lap bean itu de ulai itu bimar ulai ja nimide 75 person noksan do hile do itu bimar para ulai aru itu bimar do hile ami han la north eastern jaga han de do hile sobse bishi ase esko kita blight itu do hile beans la aerial parts pata laga jaga han de bishi ulai leaf spots khan olo brown round green light brown aru dark brown color inia ulai je aru itu bishi de puchi ja itu bi hoi jai pra dark brown rings nishna pata de ulai jai aru itu biche de puchi ja itu bi hoi theke jodi infection do hole do ta laga guti beans la guti tok punchi jai shu hole do kala kala hoine nahile bi olop brown color nishna hoine nosto kori die bokhon pani bishi giriya la din beans khan phul ulai thake ala sumoi de tapman do hole 20 ba 25 degree celsius itu la sumoi de ulai itu bimar do kinia ulai kole do age laga khiti bari kuriya la sumoi de itu bimar du ula ija laga ghas khan ba lagi jae itu pathogen du hile du bahar bitor sob te ulai jae itu primary source nahile bi sobse age du bijon itu bra ulai jae mati de buhi ja age sal laga ghas khan thik pra na jula bra ene khiti de phekai dia bra tate bra itu bimar du lagi jae kunba time de du hile du hawa bra bokhon pani giriya bra e tu bra bi itu bimar du spread hui jae ami han paryatok tu hile du lima bin e tu jun du he bimar phat phan da lagi e tu jati du lagaule lagi jodi beans laga se e tu bimar ulai jae she kule du saigine ulaigine julai di hule lagi aro khiti de na rakhi ule lagi mohan bijon du nala ga ge de thiram 2 gram nolibi carbodazin 2 gram nolibi thiram aru carbodazim 2 gram du lugine bijon 1 kg te bijaine rakhi dia piche de he lagai shu le do itu bimar na lagi ta laga bijon itu du hole du 400 pa 500 celsius tate gorom jaga de expose kri di she hole du itu bi fungus ke bardash ko pare beans la khiti de

0: crop rotation ekta saksubji piche de alag saksubji inya kurine sal ek sal ekta saksubji rupishe hole to aha sal de alag saksubji inya kurine crop rotation kurine lagaishe hole to itu bimar na duriye mohan carbodenzin nolibi bimumai 0.1% nolibi cooper oxychloride 0.25% e to lohine spray kurideshe hole itu bimar bi rukhabo pare Escochita blight, itu dohule, agitokuanishna, beans, lakiti bari kuria manuhan, bishi itu, bimar varan noxan paijai. Aro itu bimar ula pichide, ghas patahan, dark brown circle nishna, dagi ulajai, aro itu piche, puchija, itu bi huiteki. Itu name de amihan, paretok dohule do, lima bean kuitakiala jati, jun dehe, bimar pat pat nalagiala jati ase, itu hansaigine, lagaile balmo. Kiti do hiledu, balbra, sapakurine rakiuli lagi, aru bimar nalagiuli nimide, nolibi bimar naulauli nimide, dalaha bijun, itu handu hiledu, agide, tiram, itu hanbra, bijayine, itu piche lagaishu hiledu, itu bimardu, naulai. Itia hakali pasting karne, Kohima district nimide, agromet advisory bulletin kuidiase. Itia dhan kiti kuria manuhan hulibi, dhan laga bijun, handu hiledu, itia laga suru huase. Itu nimide nursery la jaga la osor hande nala banaine pani luhine pola la jaga itu hansaigine banai diule lage aro itia foxtail millet itu harvest kurine thakia la somui ase itu nimide harvest kurigine kati loa laga product itu handu lui jaigine sukha jaga nuli suraksha jaga saigine jama kurule lage itia soya bean itu hanbi bijon haliwa Haliala time huase. Itu nimide bijon khandu nalaga agide theorem itu bara bijayine 3 gram duhile du 1 kg bijon logode bijayine itu piche de 30 cm into 5 cm ini ajaga saine bijon khan hali lole lage sontola la kiti kuria han hulibi itia pata hande troll hoija webbing kuria patahan kumjo huija ini ahandi thaki itu nimide sumoi sumoi de jayine inspect kuri di thaki ule lage Kopita la kiti bari kuria manuhan hulubi itia tinga phul khan tar laga ghas nolubi olop guti handu hledu yellow nishna ulai jaise kuledu itu handu chingi lole lage adhua la kiti kuria manuhan hulubi itia adhua la ghas la niche hande mati bra aku bon kuri diule lage aro judi patahan olop yellow color nishna kumjor nishna dikhi ase uledu itu handu huledu chingi ne julai di hule lage aro itia gauri palia manuhan hulipi bimar kisim kisim hanbi ula huase itu nimide gauri hange bimar no hole nimide parasites khan itu han rukhai di hule lage aro notun gauri ani ase hule itu du ekdom alag jaga de rakhi di hule lage aro hodai tarla gordu safa aro sukha rakhi hule lage khali tarla dana de protein supplements khan minerals itu hanbi talaga dana lode diule lage safa pani itu bi hodai gauri hange khelaule lage
1: FM Dragoban
2: 103 megahertz
1: news music and entertainment
2: FM Dragoban
1: FM 103 megahertz